0: lukchuk shisha yaya da tada kesu chumbu shiwa la se ozo choba pyudani na da udmati yadum da da choba sha ozo lana yubi choba da lana mebe choba nye ne inum da lana yubi choba nye na choba sha cham nol te vore da ud choba pyudanji naga chingne inum da naga chingne da ozo tidi ya yuwa imda ozo naga tidi ya nada chi siye nye na tu da tu ki kamba tu haan ya da tu nye na lukchubi yu chim da da lukchubi yu chim Irbasi Tiana, Kambu, Kimga, Kurum Shabden, Shada Yumbur, Tujo Tumbur, Lamanansi Ud, Bumba Tirodia, Bumba Manji, Tawanga Dot Nia, Ij Bumaning of Bumchu Nia, Ij Chidata Bazanera Naman Yunir Hyabin, the Shenda Yukomsa, Dadaka, the Lindan Yenchu, Sijo, Dermajin and Lo, Wayadome. Ud Yakos Jumzenji Sina, Tuhan Kiba in Yawaji, the Sanji Korda, Chiba Yanasi, Dedishu Suina. Tan Sanji nasha tsama yimshinde, sanji sha lup chu mo da samatongo yina, rangyu gita lup diboche na munu dagyu ge chebala nung nyongda. Da waso dencho, tuji khamba shindu dishimba, shegi sashi seshin sewada, rinjien barbe, kawa yiwante mudewe sha lare trebadil. Da na doza dencho, da chukhanji, naji, chukhanji na badrum je gayade goso lo nyena, sanji na lup chu me badrum di gayade samatongo so lo nyena, tuji khamba shindu dishimba, tuji khamba nyena badrum. Shindu dishim od nena sent tima namba kataba no. Shiki sashi nena mangche shi modo. Shi nena glass, rumbushi se tingi modo. Deshno gore nena tiles. We tserwa, tserwa nena chik glittering gore udinde gosun nena. Rinjen barwe kawa yuwande nena cho shi ga kawa. Pizza da dame nena, pizza sa tongbati ga dame nena kawa gosun nena gore. Bilir kawa chena rumbushi ga togo udin kawa gosun nena. Mudi wajah lari jawab dari ni na lari ni na thong sejak siling pelang siu nombi orang ejek sejak siling di thong sumnya usah lari ni. Tapi ud tuhan jodoh je ya, tapi na yur yur syukur sumnya ya. Tapi tu ya dan tu fidan je musuh. Tu suwe tu ni di sini dan di sini nampak rezeki bunga mampu pergi tu. Yang lebar kawan lu dan rumah je bantu mereka tu susu. Tapi di sini dan na syukur ya sanjie je. Di sini ni na caju samba. Ud na kambu sya. Rinjin bumba ma bupi yuchu bumba ma yuul tene nga cine nga jik biu chu ni na jisang na bode ya cine nga zang ya ya ni gomda jik liu chu gul nye chi lalang si sama bro yu uden na ya ya jik roma da jiba music toga jik kuchu su yu jik kuchu ya wa jik jibu na ziling ziling ya yu si na chang chang chang ya yu jik da na dang dang dang ya yu jik music piu ma den da lalang si chua bune sama tong ya तब ना तो शावर नहीं मनु में जो वाले और नहीं वो चिक जमा चिक तेरों जो ना मनु में ये जो बालिंग ने ना ची टटी आये ये गुस्से में तो ये जो बालिंग ने ना वो जो बेचने ने भंबानी पड़ेगा ना भंबानी ना ठीक है ना ये काम वैसे भंबानी ना
1: Sanjay nasida da mun bilirim ko dap namdalirim a kisi chimbo shivola si zhe nangu chujuk chimbo zhugu tenzin gyume shimbo che si mungit ka gyurya deshe nangu dang sanme chikmar mudu ya sanangumbur Sanjay na uzukmar mudu ya nogun upt chuzulenga che namdalirim a sanang sa Sanjena Uddebka Deshik Namda Lirimji Duz. Media Map Kilohars Gajilianin Kaliti Meter Gajini Kibli Jiniska Sanjena Shil Uz Lirimso Lungchinkan Tawang Shudumbur. Sanjena Sama Nubduk Chuzi Lengaknin Karma Kali Chite Wani. Deshi Chilung Nidung Kali Krolok Chinde Tukbak Dari Kali Sum Gonda, Chinning Abak, Dari Kalisum, Boygelo, Nidung, Janin Kanikro, Rabne.

0: Mongol teaching kapka samrining tashi dele shi na ukne tsune IPL cricket semendur Lucknow Super Giants ning Punjab Kings ne ikpraka deshnup chizani sini pheshadur kozu ya jis Lucknow ka Atal Bihari Bajpayee Tsemathanga Shenyukimbur Lanjana Uttyapka Tishiknechul Jethensho Shusubana Duz Lanjana Da Uzuk Shuchi Desh Dujin Khebrajan Shibisaka Dawa Tsesnis Dugapka Bumdila Gadan Rabjiling Gunpa Khanzur Gishi Dundrupchirin Si Tawang Buddha Parka Chiwa Midak Pakkor Chue Jukhan Mima Lhanje Pana Shal Sunshin Nangu Sanna Sa.
1: Sangye Chetan Tsukye Chunam Na Changchu Pandu Dhani Kyam Tsukye Dagi Chichi Kibye Tsunam Ki Chulay Sangye Chumbar Shui Sangye Chetan Tsukye Chunam Na Changchu Pandu Dhani Kyam Tsukye Dagi chichi kibye tsonam Dola benche sangye chumbar shu Sangye chetan tsoki chonam La chanchu padu dhani Dagi chichi kibye tsonam Dola benche sangye chumbar shu Gangi tuje nyezone Tawadamche pambeche Tempeche tunzeba kodam terla chasu Tadishiku nashi ngutichi Chiwa mitakba Chiwa mitakba koroku Chiwa mitakpa nyingi kende, kata shiyuku, shiyuku nime, shiyuku jenga da chiwa mitakpa nyedumda. Wata kanyi tongkuzo chiwa mitakpa korok, nyingi da chiwa mitakpa da gomgo soko korok ya. Da deshi nashu ngoto ngundundi ni, ichiko da tanga tanga jirumbu chiko, tanga tanga sumbun bode jibgit nyingi nombor, chwe bode jibgit nyingi nombor, jirumbu chiko. Da ichiko nyingi tanga tanga changshub lamgi rinpa nyingi wachi, da it changshub lamgi rinpa jirumbu chiko, Jangzhou Lamgi Rinpa Chie Tang Adang Lamrim Chewa Dingwa Chungwa Nye Ta Chitung Chungsum Nom Da Kyun Ya Wachi Ta Ita Gangdara Jang Ani Ta Uzo Dukje Ta Ta Kamzen Nye Na Chadu Ichi Chokpe Nye Na Chadu Ichi Ta Uzo Adang Ta Wang Buddha Baka Ta Nangshu Ngoche Tiang Na Ta Di Kuzhu Bies Ichi Ngari Ta Dimzhe Di Zi Ya Ichi Go Che Rim Shek Ta Jangzhou Lamgi Rinpa Ichi Zong Ya Di Ta Nangshu Ngoche Shurik Di Undu Ni Nyangari Shishi Yago Ta Kyun Kyo Ta Minang Lamsang Ta Minang Na Nampak sih lebih jauh yang menyongkan nampak cukur makan kan nasi. Tapi langsung jangan jual lembir limba. Nampak ngoceh nyokoswa. Tapi kerjuk nyokoswa. Ia dalam dia nampak hargai juga kau impor. Sini ada tengah tengah jual timur di sini ya. Ia juga untuk eh juga jangan jual lembir limba. Ia sesungguh ada nampak ngoceh. Sesi untuk dia aku. Ia jauh tak suka tengah tengah. Ani tak nampak tak memang tak memang sih. Tak lupa tak memang sengkian nampak. Tapi nampak jual kat tengah tengah tu nanti ya. Dunia di yas, tapi lopjong di yayu. Untuk ni sama lokori na, jadi dengan arsi tapi na nangjo kor ta ngar lopjong yayu. Jadi untuk ni dengan arsi ke kodi cuk cuk itu pun nuh ini jadi nangjo lebih yuk di kodi cuk syaratnya oleh di nyoi na. Jadi dengan arsi mixer tapi mukir tapi dengan nangjo dengan arsi desa kaga lopjong yayu tang waktu di yas tang saya itu jumpa jumpa ya. Tapi kahat tapi memang sih tapi nang yakmati jumpul nangjo tapi nang lopjong yayu tuju menumbul china tapi nang Tak niaga tinjau tinjau ya, tak memang sih. Tak kajen nampu sih halim di, hago yuk undun di cuci dia. Yang ada sih, lepasnya waktu di cuci cukup mulai. Wajar pada isu kadang kadang kaya kaya tu nanti, kadang cuci isu kadang niaga jeling tu yang undun di yang di sambil. Tak kandang yang aku cuba juga, tak menada. Jauhnya macam kerja juga yang baru soal ni orang orang kadang tak orang orang sokong dah yang baru. Jauhnya macam kesian kadang kadang nampu nampu sih atau naya ka, nampu sih lepasnya ka ni ya. Orang ni sih kesian dia sungguh biasa. Jengarin dia tahu tak jauh ni, tangan dia mana jauh ni juga cukup cukup impor. Tapi cakap dia ngadang, tapi sanksi tempat tunda impor, ngadang susuk tunda impor. Ia jawab tangan saya dia sama tu ya, tapi untuk dia ngari sisi dia aku, ya buat dia suhuk dia mana, jauh dia memang sedunia dia, memang selubjung dia kau tumpul. Ia jadi yang dia ngadang juga, sehingga nasi dia memang selubjung dia dunia dia kau tumpul. Sehingga ngadang mungkin banyak kan cipta sesuatu yang kau impor. Ia jadi suhuk dia mana dia nak dia tangan sehingga nasi ngadang. Lumba daya yuk ning, ngada lumba niang suk cuy, nampak cuy suk, ngada cuy suk, niang mati yuk di, yang ke tong mati na, niang mati yuk di, itu ngada ni dia yuk di, tang, sehingga nasi ngada kincu, tadi ni kincu long ya si, itu tak nampak cuy lop jong ya itu tu ni tang sesam tongkong sumur, wajah pada ngarik tok, tang untun di sesi di nau, tadi tang tok suka dia gede, cik tadi tang si tur, tuan dia yak dim, gede jadi cik dia suka, tang ngada dia kosu.